0: kumeno speed jetuliru muka
1: wanaife karabinga misikirize
0: isuka boyo radio ondi kumoyo.

0: Ayo lezole rubada.
1: Ayo biya ini. Akuwe mbavi ini no kida.
0: Mami opoloto.
1: Ena kwenda mwezi ngai kumi.
0: Ngai kumi. Chereko wa
1: buka. Wanji.
2: Oka kasa wendi.
1: Oh. Oyenze wona umulira. Oyenze lulu gamuri.